Bobonis katsakon, ansenasis katsakjol, hovang tandri mal mekon, mang maziv patnyakom, iba vitu yasankol, vata vantu filibason, jol, siya.